na mara benda koma shisutu china shichubeda batamura njiu tamba mara benda koma shisutu china shichubeda ambebo sheka azina maka teka munengu china mara benda koma shisutu china shichubeda Tamuranjo tamba marabenda. Koma shisutu jina shichuketa.